tarik wan robibar salni chisabajiu asungni manderang na agan prakatgen apsan kun achkuchi peskai aganat skag pakho jojol na simang na sonamangen pulsatai atamni chatbajiu achkuchi peskai aganat skag pa kokna sotainamangen Knasotainamangen, Nasimang, Chingni stationary program rankor, Chagni sotbrigatam point, Gatamsa, meter medium wave, Ba Hadalsar Chagni, Kolachigatam kilohertz, Aro FMO sa 0.0 ni megahertz, Aro news on air app gata, Knasonamatninga, Yan Akashwani Tura. Yan Akashwani Tura, Somoda o Pringni, Dokbaji, Minichibuang Aha, Yesomoyo, Nasimang, Isolnar Matelani, Gitranko, Knasonamatgen. Watani isolnar mutelani gitrangko watani somoyo dilaram momen aro nidolni gitrangko knasonamatgen gitrang inga dumbul bolko tangchat pulbo aro agan prakpa dona simang ye gitrangko jojol knasonamatgen

Nasimang isolnar metelani gitrangko watani somoyo delara momnaro nidolni rungpa gitrangko knasona manaha aria programna donsogmen somoyba yanon bonaha daodiksani jamanona simang mengapen programko knasona mangen yan akashwani tura

Nasimak, tasung tal ni gitrang ho watani somoyo. Brenister marak ni rungapa gitrang ho kna sona matnaha. Aro ye program na dunso gumen somoy ba yanon bot naha. Dao tuk tuk sani jak manu nak simak mungapan program ko kna sona matgen. Yan Akashwani Tura.

0: Jan Akashwani Turan, som är då prungni snibadi minit kolgrug waha, ja som är simang siani jaman antangni mukron ranko, namneke inden gupena donangani ba onani yani bidungo, Dr. Olivia N. Sangma, Tura Civil Hospital ni ophthalmologist ni aganani ranko knasona mangen.
1: Kna swengpa sakantikon salam anchini mikron anchini beeni mungsongpa backgrounduni mungsa nga aru uachin anching isolni nitobe e dakmanrangko nagnagta amma isol anchingna mikron rongguni ko patya ha rongsa kam khajauba rongsa chi nikunagta amma andiba mikron rongguniyan kam khajahaude anchingra agasakni nitwani ko nikjawa Dengtang dengtang obostarang chi ancheng mikroni nikaniko gema atna ama warangoni mengsara corneal blindness unga. Cornea ra mikroni apal patkepa nikprotaigepa bak unga. Andiba dengtang dengtang obostarang chi ancheng cornea ni transparency ko gema atna ama. Jekai infection unga nirang chi mata bua manani rang chi nutritional deficiency unga ni chi Ba cornea ni degenerative condition rangchi. Bilsi hajal gani kolgrik ko estimate ka ani gata agasa ko bunga million mande rang mikron samgani chi corneal blindness ungapa rang tunga. Hajal gani kolgrik priyo estimate ka ani gata India o hajal kolgrik aru hajal kolgrik bunga rang gatal corneal blind mande rang parir grikenga. Yan dakapa corneal blindness ongi dungengapa manderang corneal transplantation kae nikpulna gata mana

0: siani jamano sakapan mandena andan donangani baut nani yani bidungo Dr. Olivia and Sangmani aganani rangko nasimang knasona matnaha aru ya program na donsogumen somoi ba yanon botnaha tau jol jol nasimang mangapan program ko knasona matgin yan Akashwani tura yan Akashwani tura somoi da aus ni baji minute kolachi ha ye somoi nasimang Bollywood melody programo Tungtang Hindi film ni gitrang ko kna sona mat gen. Tao duk duk sani jak mana si mang Houseful 3 film moni. Sharif aro Toshi ni rengkepa piar ki yagit ko kna knang namat gen.
1: Ayo, ya mistirang de tona kaijok, dalio kai caman genok.
2: Baba yang tak kebaca ni rang ni nak nadi namjawa, nak adi cikup baca ni rang kodi don tung nasa nangjok ba.
1: Najuk dong, nama iku masia. Angi kusuk cana sekarang ko cana man nadi pat anga cai gen ba. Antang ni cana sekarang ko cusokot nama na nang aku nawi jama.
2: Amba, dau capre timung jamanu na sajo kode, nang ibe ini namgini na sangan inga ba. Metum cikup ba aru kari nang tot kebaca ni rang ko wat boha, nang ibe ini namgini na nama cai ni mesu samjak rang kusu caboha.
1: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiatinga.

Saksan ya sako yan Nathaniel Marakni git ongang na simang yako kna sona ta man ha aro da jol jol apsan mandeni git kon gamatang hugen yan balpakram ongang.